leti maka angimba yakula hey ibangi leti maka anuna wakuna akuyimba ngayilavi anuna wakuna

0: ਉਹ ਨਾ ਕੁਵਾ ਵਸਾ ਉਸ ਨੰਦੇ ਗਰੇ ਐ ਇਸ ਉਸ ਨੰਦੇ ਕਾ ਕੁਤਲਾ ਕੋ ਆਇ ਮਾਨ ਉਸ ਕੁ ਬੱਚਾ ਜਮਾ ਨੋ ਨਵੀ ਸਰੋ ਮੀਨਾ ਆਇ ਮਾਨ ਆਇ ਮਾਨ ਆਇ ਮਾਨ ਆਇ ਮਾਨ ਓਕੇ ਰੇਜ ਕੇ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਕਾ ਸੋ obviously sister fam elan ngikubuka kahle sibra kahle kusukeleka ntombyangwa gaza sibra kona vaku mantsongo ari sibra kahle beka shimo sha kahle wena mingsura sister fam ka shimbele sha shabu nkombo number 7 aka senda karona kuve na risimula ri ya ringa vakona lenda kule ari risimula manala ra rasina mphaka ku ntahumela na mina ari sibra kona ra ka shimbele sha vunongo number 8 alejo ndisimba ombira zwona wena mingsura mina tile ka shimbele sha mushe na maviki inthano tiri kona ka chata jisara fam ne edina mavika tanti genzile dela leka 060 875942 mbonto ba mina ku ri vari vale queen hello wa
1: DJ Raja
0: ahe
1: ya man haya ya timaka sona tingoma leti ma
0: timaka sona ne
1: timaka sona swinene timaka sona ngopfu kwala vari ku va mantsongo
0: ya
1: jojo
0: vari na swinene ka ku va mantsongo tlo ko va holo man
1: Eh, mantsongo sikahle ngoku phela ni kuva mantsongo sifana na ku na ku yivela yivela.
0: Iya, ho swi yivela swina ndika ngone.
1: Eh, izi, zona sisi ndika ngopfu swa ku yiva.
0: Iya.
1: Ani va ke juma juma kuna ma leswa so obvious ku va manhulu. Obvious u tireka hinkwako ma swona.
0: Iya.
1: Eh, va tlhava tsemba ka hala va hi khale va ri kove ni fana.
0: Yo.
1: Mantsongo wa mbuweteliwe khomo fana na tanda.
0: Yo.
1: Hinkwaswo swi fanele swi kuma hi mantsongo to ri ha hulu vhele ya va swi kume minkarhi yaliya.
0: Yo.
1: Se eyi swa ku yiva swi nandzika ngopfu mani. Mantsa ku a va tameli ku va mantsongo, va khomeleli vanhu ta mantsongo, ku nga vi na mantsongo wun'wanyana.
0: Yo.
1: Hi ku va humelela mantsongo wun'wanyana, se bya ha ri kona byo teka
0: 5. Yo, vona wa mantsongo fika 5.
1: Hey, ti byela ku ha leswi ku nga na hulu mhani mhantsongo va ta ni khoma kahle ku ya kumeka un'wana mhantsongo swi va ta vula ku i fanele ti tshika ku ka ti byela
0: mhantsongoene
1: swi avava ku va mhantsongo wa vana va 7 te mhantsongo fanele u nga xin'we va tshama va kha switomi lava mhantsongo a loko zexi ku 17 va ta chava ku hlayisa na vo va papa va ka
0: xivana xi va xin'we xo bayizisanyana so
1: xo bayizisanyana ku i va khoma hi xona Pero kuna yoko hayi mani wa mantsongo swi kombi nga ku swa tsakisa mara na hina vavanuna ha valava mantsongo hi va lava ngopfu mara problem loko kuma un'wana mantsongo afika hi kuma un'wana mantsongo kuma ku hi tiva ku mantsongo kasi ku na mantsongo patwini
0: ya
1: le travelini hello hi DJ

0: ਕੰਮ ਕੁਛ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਮ ਗਾਤਾ ਲੂੰਗਲਾ
1: ਐਮ ਗਾਤਾ ਲੂੰਗਲਾ ਸਤੀ ਹੋਵੇ
0: ਯਾ ਮੈਂ ਫੁਕਿਲ ਮਾਰ
1: ਆਈ ਫੁਕਿਲ ਗੋ ਵੋ ਨਾਮ ਸ਼ੋ ਨੰਦੂ ਨਾਮ ਥਾਮੇਨ ਮੀ ਵੋ ਨਿਨ ਕੋਲਾਂ ਲੁਕਮ ਤਾਲੇ
0: ਆਲੀ ਵੋ ਨੀ ਨਸ ਸਵਾਲ ਕੁ ਸੁਕਲਾ ਹੈ ਆਵਾਸੀ ਮੈਂ
1: ਵੀ ਆਵਾਸੀ ਮੈਂ ਸੁ
0: ਇਹ ਨਾਮ
1: ਆ ਹੇਰੇ ਨੰਗੇ ਹਾਸੀ
0: ਨੇ ਪੰਬੀ ਸੀ ਸੋ ਕੁ
1: ਪੰਬੀ
0: ਸੀ ਫੰਬੀ ਸਾ ਵੋ ਕੋਰੀਆ ਹੈ ਸਾ ਰੁਗਿਆ ਹਾਸ
1: ਰਿਆ ਹਾਸ
0: ਇਹ ਨੰਗੇ ਵੀ ਪੰਬੀ
1: ya na hloko ikhe izingini siwa
0: eh hloko ikha izingini ka zingini ka nyana vele eh yiningini ka nyana shiningini ke la nyana so
1: ma boy
0: ey mazbo
1: ay mingisela kwanza nelikola ka shikukwana mgangeni wa mzindane
0: nimtoka athela mgangeni wa mzindani
1: eh masenyane daniel mashaba imi
0: akuna wani
1: imina aitireni shakara mina
0: aitiratireni kesos ne ngiyaldaniya mashaba kusukala ngashku konla ya ndelaleyo ni kesos ne ne ne right teka one minute la ngiyini ngishikana
2: mpukeno
0: efukile mjane thole nti custom ti ba ho wa ma
2: mere
0: te custom ti na ho wa ma
2: ndisa
0: ku yini minkarhi ya kona mani
2: a ni nga ta vulavula laha a ni famba hi movhandisana hi tlanga ta yena tinsimu ku ni fane palala ni dyaku hi kona no yingisela ku hayi nkarhi wa jisara kusukelaa ni pukile
0: a ma va byela ku haya hi yingiselenyana swin'wana laha ni nga ri antitika
2: ni vula ku heyi yimanyana movha wa mina
0: ma va byela ku heyi a ni titwi kahle mani pfulelani swi swa so kumbe maybe ni nga va right
2: loko va tsakile va fundhile va pfulelaka
0: ya
2: a ni mingisela ku vantshwa ni se ni le stadium sweswi
0: no a hungasini
2: ya e mo tsakisa matihlo
0: no ke sini tlahlahisa kani kwala stadium
2: hlahiseka tinga radio fonera dankbar
0: ke swo swinene orit ndlela leyo va ku ri hayi khona vula va ri kovhele ya swi nga yingiseleki yo Vakulo ikhandiya swa van'wanyana zenga ra van'wana a wu pfuli ngopfu no mlemo yena
3: ahe bam rexin njhani
0: hi pfukile hi nga vono
3: hi pfukile bavo
0: ina mana ya hi leswo mani mi n'wina na swi toku mile ti-efa hi swo
3: ya DJ mrex hambi hi mi bayizisa na
0: kumbe xana se mi humenyana ti-trip phela vanhu va ti fambela heyi
3: mati va hi yo tshama kwala hi mi yingisela
0: ina ka laha si ka sinyele wuya wa lexiya xa yena ni xo dzudzeka ngopfu
3: hayi me ni munhu wo tshama hansi ka misinya ni tirhandzela ka mani
0: o mi vona leswa mathelevhixini
3: e-e na nkarhi wa xexo ni hava me ni tiyingiselela radio
0: o mi ka mi rhungarhunga
3: hayi loko ku ba nkarhi lowu nga swi nga ri na swo rhungarhunga ho tshama hi yingisela n'wintsena
0: ina
3: ku na sweswi a hi busy hi karhi hi ku ahoyi
0: hayi na hina hi karhi hi ku ahoyi hi ku phela lani hi fanele hi vulavula
3: tisongasonga hi kha hi tibulusabulusa
0: ina hi kha hi vulavula ene hi vulavula hi vukheta ku va nga ha tshika va hi pfinya va hi boha mati va eyi
3: hi boha hi va mani mi boha hi va mani ka DJ mrek
0: mina a mi tirheki va mina
3: ma ni se tshama ni boha tshame mi ntwa ni boha munhu
0: minamani
3: bohi a ni se tshama ni boha munhu mara loko mo vulavula swo ka swi nga fambelani le moyeni hayi ta ze ni boheka
0: o se leswi n'wi hi sweswi mi vulavulaka ku ri na mpfumawulo wa radio kwalani swi loko mi bohiwini ku n'wina si na wu ma wu tivi
3: a hi radio
0: i cini
3: hi lowu wa tipopayile
0: i mbohisi
3: wa DJ mrex se se mi ni boha yini ka vo mrex
0: ahayi va ta vula lava bohaka a ni
3: n'wina ku boha va mani ku boha n'wina ni n'we.

0: Nakachosana.
1: Nakachosana. Gumba gumba.
0: Iya gumba gumba dari polisi loh.
1: Ina.
0: Lalu kita segala ukuran nak kuyan ni. Beli nyamban. Mati ban beli nyamban ban terus sama semua nak jurusur kusura muin. Nolak lah mana mana beli nyamban. Ani gelap lagi. Susu susu nyamban jawan.
1: Abu langui nak abu langui nak ani gelap lagi.
0: Ani gelap lagi. Saya dah nasibah aku, ya, entah kau mampu dulu kau lah, entah cuba senyaman.
1: Okay, aku mukmika sila senyaman ni.
0: Aku kasih mahu senyaman. Mukam menyu.
1: No, nak kencing sana, nak gumba gumba mendiwat pilih sila.
0: Thank you, Mas Wami.
1: Thank you. Ati magaleta vanyembani matsunduka na tlambi ya hina beni mayengano uyimbelele na risimu rin'wani ra ku khomba rixaka lera manyembani leri ku komba leswaku ri i vanhu van'wanyani u nga va tsakelaka swinene wena mingiseni u saseka se mhaka leyo chavisa hi leyi taku na gumbagumba yo u fanele u biwa la nhlokweni u vangeliwa swivati la ya na lava va swikholwakholwani leswi a swi nga tshama swi va kona swi trenda ngopfu nkarhi lowu nga hundza va ku ni munhu loyi a nga na mpandla hi leswi u hleketeleriwaku u na mali ngopfu lava rixaka leri ri pfumelaka ka sweswo heyi a ri swi tivi ku ra hi chavisa hina vo tala hi profeta a lo tshama ku loko se u ri na mpandlanyana u ta tshama u targetiwini ku loko wo biwa hi leswi ku ta endliwa mali hi wena ahee
0: ahee mpfukile mahi
1: i pfukile minjhani n'wina
0: i pfukile ya ma hi khoma kahle
1: hi ra tsematsemanyana ritingu ra n'wina yima ni ndhawu yin'we mukasi
0: ya a ni ku na ni takwayi sangara na vhanga nga ngena tshara timani zwe vha tiko kwe kai
1: va vula vula swona
0: mara loko ni vula vula hi le wa phanje le wa ku a huna u sa fikiri nge nyanyana se a huna a huna xivate ra va di phanja
1: oh phanje
0: a vha endla ri sifoko loko u ya na dzara ka vhone loko zwa ku u tshurile a vha swi bazi vha la u nyemuka kunene u baleka kunene bilazi va ta ku sindzisa swa ku nwani loko a lava wa biwa u vekiwa phanjani liya ihanje xivulo i va a hi vanyembani va ri hi regela ginani loko va lava u vulavula yini va ri ku regela ku regela nyemba hi xifa va vulavula xithangana lexo tika tirisangara i vulavula hi varhonga mara vona va ri swivona matwari va ri xidzonga tana xidzonga loko xirhonga xa xiperini va ti xidzonga xa xinyondzoma xavanga bibulu a tiko relaka tent va vulavula xidzonga xa xinyondzoma leswaku xinyondzoma leswaku i ririmi lero etelela ra kahle ka vona pani nyane botwa mina teka ko le maputu ile dirti ile yana dirti du ka one wa magudwa me ai ha sibula bula pere mina ni nga tsakela ku ya Zimbabwe
1: oh hi dzweleni mukazi la Zimbabwe mikoki wa rinoko hi ma yini
0: ba ba Zimbabwe ngolo ba tira na kore ka ka vona ivi na pa kona ba dzun na ku runga ma jesu swipa yi ri swa hambanahambana va dyondzisiwa loko va ri tlila va ri titlilasini va endla a wu nge tshembi loko a ku endlela jesu ra kona a wu nge tshembi swa ku ri endliwe hi munhu a ku switharana swa kona a wu nge tshembi mikumba va endla na mikumba jesu a wu nge tisisi swa ku munhu a nga endla mati u kuma ku ko va munhu yo karhi yi endlaka ma jesu mara ku ri munhu
1: ku ri munhu ku ri vuswikoti bya munhu

hakela 100 rand itukumela 10000 rand 140 itukumela 15000 rand 180 utukumela 20000 rand 220 utukumela 30000 rand vathlela va bona swibasa plus plan leka tsaka nwinywa xibukwani murandzo wa wena vana va sikisi na basuka ka 0 to 21 years na 8 extended family le suka ka 18 wa malembe ka gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand itukumela 10000 rand loko hakela 250 utukumela 15000 rand kasi 350 utukumela 20000 rand 400 rand utukumela 30000 rand la swikatsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku gina ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku gina ka 84 u hakela 250

ginuwang kanon. Yeah. Ada pero sa kasi ba nila ka homo 14 A, B na C, reperilin eh. Ala kang wakuhan, beray, taga mapayin, lagyan, durpen, ragyan, muna ka, sila. Ari kana bana kasa em ganga kwa bana kayo na mijan la bien view la bana kasa wa nikama kosha la gash kukwane every per la kama bana ni ka bonwa ni lamba tuwa and per saka tsaba tsaba mina la gash bula ni bora katlan wa dziko dziko la kampa mbo ri ride la gash gamale la bolweni la kam la mula la kam dabula la kam balati ay mathe bona ba tsaba mina la Dakar la Dakar mi ride vile Dakar ne aba ko rajo ina grade la vuan la gombani bona ka tlika papazela la kam khome la Jim Jones la kam Jones na kam honi semi right mara eba kam swane ni bona ka tana la show sane la kan nombelane la ka Jim Gala lome ni bona ka tse kan kuri ka tomo minjani la Sodoma la ka shifa zonke la aina bona ka tlika ma bobe la ka sianjan la ka dzingi dzingi la ka bode ka maswanganyi reperile ka bazani ka nhlaniki Sebab sebab mana lagi tanah, lagi gonggong, lagi babang, lagi jeges, lagi pikel, lagi rbal, lagi majos, semua macam ni, lagi cawani. Ane bersaka tanah terdakang kusan, lagi jaga jaga, lagi majos, ni muda kat sini lagi macam ni, ni right file ni. Ane bersaka sebab mana lagi sekarang RGP ni muda kat sini ya, ayat sekarang RGP ni muda kat sini, phase one, phase two. Ane sebab aku mending sila kat sini, kalau mereka kau ni jalan lewat abis orang jisar apa, ni right lagi macam ni lewat ni. Kesa baik sebab semua nak baca biasa kerana monsan. Bukan baik sebab mereka pasang kami setuju ini lah ya. Lama nyonya merai jual. Ada juga bunga ni bukan kata ni. Laka wajib lawan ni bukan kata lah. Ni bukan kata kerana masih ambala valdezia lah elim lawan. Ni bukan kata ada juga bunga ni. Lama gangge ni. Dalam pen ni merai jual dalam pen mara. Aika matan ni perisil ni kan sosial ni perisang ini ni kama goro ni perisil lah ulofan ni lah Roger Jammer peril. Ane lah bring hotan ni bukan kata lah noblu hokur peril kas mausa. And persa kata baik serba mina lakas kunyan and persa kata laka mapalule la bringonta and persa laka jamela mi right la jamela la a jamela too mi right mar kuna baik serba mina jone tetele jamela le jane mi right mar kongo mankena ni mpona kata kas kunyani

Baka hle ndlela leyo namuhla nokubzela kuwena ufollow tsika fela radio wena oyithikisa so mina Raja Mash ndabani kan kan dia nipula ntsika nendla swilo swendleka nele ka majambe esuku na namuhla ne eka nangona kwa kahle nangona kolo hey house of 20 ka majambe esuku na namuhla karo kan veka la ka khome munete mina tsavara le yang kombo inga se baka majambe la mane ne

DJ Kwamza akuteke hi risimu ra n'waxibombi hi ndlela yaleyo va ku lavo birima lava va mhani va sese mi nga va tekeli hansi lava vo tirha hi ntirho lowa ku chovha ridaka va ba xitina hi vona va nga na TC.